njagala kumanya bitufu we muli ako bichibe musingo kwetaniro budenga muno disco buli rwevu gate kuchenda musamba akasirisa kalisa tufemo mofemo gola simbe mporogome nunje edembe wano tuli mchigunda la mwana chona aliyo kumpimpia soga mbotia